0: ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱ རྒྱལ ཁབ ཀྱི སྤྱི ཞིབ འཇུག ལས ཁྱབ ཁག ལ ཁྱབ ཁག ལ ཁྱབ ཁག ལ ཁྱབ ཁག ལ ཁྱབ ཁག ལ ཁྱབ ཁག ལ ཁྱབ ཁག ལ ཁྱབ ཁག ལ ཁྱབ ཁག ལ ཁྱབ ཁག ལ ཁྱབ ཁག ལ ཁྱབ ཁག ལ ཁྱབ ཁག ལ ཁྱབ ཁག ལ ཁྱབ ཁག ལ ཁྱབ ཁག ལ ཁྱབ ཁག ལ ཁྱབ ཁག ལ ཁྱབ ཁག ལ ཁྱབ ཁག ལ ཁྱབ ཁག ལ ཁྱབ ཁག ལ ཁྱབ ཁག ལ ཁྱབ ཁག ལ ཁ ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད རྒྱུན ཅན རོགས ཆུར གྱི ལང ཤག གསར བ ང ཁེ ཅི དམ ཟུམ བྱེད པ དང དེ རིམ གསར བའི ཚོགས རིག ནམ པའི རོགས ཆུར བྱ བ སྣ ཚོགས ཀྱི མིང བན ལིང ངན ཞབ ཕྲ དང ཁག སུབ བཟོས ནས རོགས ཆུར བྱ བའི ཕྱོགས དེ ཕན འབྲས རྒྱུན ཆད མེད པར ཐོན དག གཏོང བ དང རོགས ཆུར བྱ བར མིམ ཐད ཕེ རིམ གསར བ དང ཕན འབྲས གསར བ ལེན པར སྐུལ འདེགས གཏོང དགོས དྲན ཚོགས ལས དར རང འབྲེལ ཡིག ཆར གྲས ཞིབ བྱས
1: ད ང བའི ཚེ ཉེབ དེ ཉེ ཞང ཆེ མང ཆེ ན སྐབ ཇུ ཇེ བའི རྒྱུན ལས ཨ ཡོན ལྷན ཁང གི དྲན ཚོགས དང ཉེར ཉེ པ སུ ལང དབ དེ ཞང ཆེ དང ཤུ ཇེ ཞང་ཆེ མང་ཆེན་ ཨ་ཇེན་ལེ ཨ་ཡུན ལྷན་ཁང་ག ཏུ་རན་ ཝུ་ཤུ་ཇུན་དང་ ཞང་ཆེ མང་ཆེན་ ཨ་ཇེན་ལེ ཨ་ཡུན ལྷན་ཁང་ག ཏུ་རན་ཞོན་པ ཡང་ཕེན་ཆུན་དང་ ལི་ཐོང་དེ་ ཀྲང་ཧ་ཡུན་ནེ ཝང་ཅིན་ཅེ ཀྲུང་གི་ཆེ་མོ ཆིན་དོང་ཆང་དང་ ཨ་ཇེན་ལེ ཨ་ཡུན ལྷན་ཁང་ག ཨ་ཡུན་ཅེ ཆོན་དོན་བེ མང་ང་ཉེ དིན་ཚོ་ལ་ཞིག་བེ ཆེམ་ཀོ་མ་ཏང་དང་ཐ་ནེ ཝུ་ཤུ་ཇུན་ཅེ ཚང་འཛོམ་དིན་ཚོ་ཐང་དང་པོ་རེ གོན་ཅིབ་ཤི ཏེན ཚོ ལེ ཤང ཅིན དང ཡང ཟང་ཟི་པོ ཡེ ཐང་ དེ ཏེན ཚོ ལ འཇོ་ དེ མ་ཏུམ ཤ་བ ཡང ནི ཚལ ཡར་ཤི་ ཤ་པ ཁོ ཅེ ས་བཤི་ ལ ཉན པ དང གོན ཇོ་ ཤེ་ ཚི་ ཡོ་ པེ ཨིམེ ཏམ་ཤི་ ལེ ཏེན ཚོ ལེ ཡང ཧར་ཅི་ སེ ཚོང ངོ ཤང ཅིན ཅེ ས་ཞང་ དོ དམ སོ ཡེ ཆར་ སེ ནེ ཏེ ཤི་ མིན ཇིམ ཅི་ ཁོ ཅེ ཉན ཤེ དང ཚོང ངོ ཤང ཅིན ཅེ ལན་ ས་ སོང ཅི་ སོ ཡེ ཟོ ཅི་ ཆར་ སེ ནེ ཏེ ཤི་ ཤེ་ པ ཏོ པེ ཏེ ཅི་ ས་བཤི་ ལེ ཚོང ངོ ཤང ཅིན ཅེ ཀྲུང ཧྭ མ་མ ཅེམ ཐན ཡ ཟོ ཚོ ལག ཐར ཕྱེ ཐབ ཟོ ཅི ཆར སེ ན ཏེ ཤི ཤེ པར ཏོ པེ ཏེ ཅི ས ཕྱི ལེ སེ ལང ཀྲུང ཆར ཅེ བདེན ཅི ཐོན ཅི སོ ཡི གོར ཅེ ས ཕྱི ལེ ཚོ ཁར ཀྲུང ཆར ཅེ ཀྲུང སུ བ ཡེ ཁུར སོ ཡི གོར ཅེ ས ཕྱི ལེ ཚོ ལོ ཝ རིག རང ཅུང ཁལ ཅེ དག སང ནི ཁོང ཐོན ལེ ཕེ ཅེ ལ གན དལ ཏོང ཡེ སོ ཡི གོར ཅེ ས ཕྱི ལེ ཚོ ཕྱང ཝ རིག རང ཅུང ཁལ ཅེ ཝ བཅིན ནང དན ལེ ཏོན སོ ཡི ཟོ ཅི གོར ཅེ ས ཕྱི ལེ མ་ལོ་ ཨོ་རི་གི་ རང་ཆུང་ ཁལ་ཅེ་ ཐན་ན ལོ་རྗེ་ རིག་ནི་ ཨ་ན་ཆུང་ སོང་ཅིབ་ སོ་ཡི་ གོ་ཅེ་ ས་བཞི་ལེ ཁན་ན་ན་ སོ་རི་གི་ རང་ཆུང་ ཟུང་ག ཁ་ཆུང་ གི་ ནམ་བེ་ དོ་ཏམ སོ་ཡི་ གོ་ཅེ་ ས་བཞི་བཞི་ལ་ཉེ་ནེ ཤང་ཆེ་ མང་ཆེ་ན་ ཇེན་ལེ ཨ་ཡུན ལྷན་ཁང་ག ཇུ་རིན ཡོན་ པ ཐིམི་ ཐོབ་ཐང་ ཤེབ་ཤིར ཨ་ཡུན ལྷན་ཁང་ག ཇུ་རིན ཨ་ཡུན་ནེ ཀྲང་ཧ་ཡན་ཅེ་ ཕལ་བེ ཚོང་ག ཤང་ཆེ་ན་ མ་མ་ ཐིམ་ ཚོ་ཆེ་ན་ ཁབ་ ཇུ་ཅེ་བེ ཇེན་ལེ ཨ་ཡུན ལྷན་ཁང་ ཐིམི་ ཐོབ་ཐང་ ཤེབ་ཤིར ཨ་ཡུན ལྷན་ཁང་ག ཐིམ་རེ་སུང་ག ཐིམི་ ཐོབ་ཐང་ གོ་ཅེ་ ཤེབ་ཤིར ཉན་ཤིར ཉན་ པ དང ཚོམ ཞང ཆེ ན མ མང སག ཟུང གི ཉེ ཏོང ཉེ ང ལེ ཞང ཆེ ཡོང ཅེ ཅེན ཁམ ཁོ རིག ནི ཚལ དང ཁོ རིག སོང ཅུ བ མང མན ཡོང རབ ནི ཚལ གོ ཅེ ཉེན ཤ དང ཚོམ ཞང ཆེ ན མ མང སག ཟུང གི ཁྲམ ཅུང ཅ ཅུག ཐོབ སེ ཤེ བེ ནི ཚལ གོ ཅེ ཉེན ཤ ཉེ ནེ ཅེན ཚོ ལེ ཚོམ ཞང ཆེ ཅེ ལན ས སོང ཅུ སོ ཡི ཟོ བཅི ཆར སང གོ ཅེ ཅེ ཤི སམ ཆེ དང སལང ཅུང ཆེ ཅེ བདེན ཅག ཐོན ཅེ སོ ཡི གོ ཅེ ཤེ བཞི ཉེན ཤ ཚོ ཁར ཅུང ཆེ ཅེ ཀྲུང སུ བ ཡེ ཁུར སོ ཡི གོ ཅེ ཤེ བཞི ཉེན ཤ 소나마 소리 머리가 랑 좀 클래 마마 테마 소치네 전에 아윤 한큰거 소나마 소리 머리가 랑 좀 클지 방지 돈이 피지라 근들 동의 소이게 권침 욕비 걸지 교든지 셉실 현실 소소 머리가 랑 좀 클지 더글성 니콘 돈이 피지라 근들 동의 소이 걸지 셉실 현실 소업성 머리가 랑 좀 클지 오업질 능튼 리톤의 소이 소업지 걸지 셉실 현실 마소 머리가 랑 좀 클지 Tanan lorjir gniya na chung songshib soyik gorjia xiebshir nyanshi. Khuzhu horiga rangshchung zunga mamang tima tsukchinjia. Khuzhu horiga rangshchung zunga chewala vzoshchin totim soyiga golancim jokbih gorjia chotunjia xiebshir nyanshi. Xiongkhwa sala jiga rangshchung zunga mamang tima tsukchinjia. Xiongkhwa sala jiga rangshchung zunga chewala vzoshchin na jikul totim soyiga golancim jokbih gorjia chotunjia xiebshir nyanshi. 河南的 소리가 랑숑 종가 과정 남비 도듬 소익 골지 셰프실 현시 소문 상칭 공토지 종칠 등 랑숑 클지 멍멍 팀은 소치네 전례 아윤 한큰가 공미 멋정 고득 셰피 골지 교둔 찰슴지 반집시 상칭 등의 징어 상칭의 리그틈 셰프실 아윤 한큰가 수지 상칭의 다십 아윤 한큰가 주전의 리그미 핀등의 신장 주연바 리토 샹치나 토르 멍멍 참큰가 연정아 장지준이 샹치 멍멍 협쇼큰가 협쇼혼에 자친지수에 손들에서 십시
0: 에르다미가비 친예르가니네 샹친땅이 수치준바 리치판 샹친나 장스모 데초스 송니 센지스타 영탕즈바탕 럭터셰피 소중 소소피위니 슬라르토심 잡탐시 키프 제칩 수치 시진핑기 센지스타 영탕즈바탕 럭터셰피 타치 에집실 가친땅 초르금샤비 레바 가친 소중땅 럭터르탕 섭시기라 Shugyongni, Fji Cheta Tengzik Patang, Gamangchi Cheta Vdechchil Chanba. Tsangrik Thakchul Tang, Ngidab Ngignirche, Fji Rewa Lakhtar Shwe Patang. Sanjishta Yangtakki, Kheli Cher Pichin Toyin Peji La Nechil Pshini, Tengrab Janchen Chorgung Saran Zik Chanba Shepar, Rjanyir Kheli Cher Tohkhin Bagi Shinan Chivtan. Chorgung Vaisidun Shjengi Chansi Tsayil Gongsini, Likchifan Tuanchilin Korkang Da Sabshib Shidi, Loh Chig La Shukukdun Bumgni Tang Chavdan Dekhnum Shepi, Shugdi Nekhin Tornagja Namchang Zik Chanti, Tuanchil Shengu Zambi Nisil La Yengish Dokshibshi. Ki Nanchif Tantuna. Keli Che Rangartanga Chachi La Shkang Zigni, Hirtaki Keli Gongog La Brentil Shargi La, Mavji Jachan Kochul Jarchi Di, Lihnun Shpilag Shepa Tang, Keli Vjetag Rangtab Shangni, Chongji Gojig Jachir Tangni, Vdenjig Tuanchil Che Magnif Tansung Shepa Tang, Keli Gzachun Jantang, Cantu Jan, Cansi Jantang Pejig Tongbar Gendag Tonggi. Ligchi Fanji Xangsima Dechuk Ji Lovjong Toso Pilwa Tang, Jailog Natun Lagji Tangtsa Ji Gnitsil Nyanshir Nyanba Tang. Jail Keli Tsankik Ngankir Marnar Jimil Njendib Shijif Tantun. Lovjong Toso Pilwa Na, Tang Zhongyengi Donbi Jitak Ngangchin Ji Gojig Yinla, Keli Rangshtang Gnatun Tachul Shkindag Tungwa Tang, Jerji Jailag Jechirag Tungwi Gorkib Gachin Yin. Xangsima Dechuk Ji Lovtag Jigsim Gzikchik Da Shkipil Shepar Jinchong Shini, Lovjong Namo Tang Tagshibar Ngimbab, Lagji Ngimish Tang Khindong Yinla, Lagjirin Peji Ji Keli Ftantuk Yanpil Tang, Panjing Tuandag La Ngangtsil Lagpo Nguan Tanji Gi. Likchi Fanji Nanjif Tantuna. Sanjish Tawa Yangtag Gi Zhanglim Lagchib Shite, Sanjish Tawa Yangtag Gi Canrik Nangtiang Tang, Rgontun Ar Ngigzhi, Lagtar Rewa La Jilnog Tangsab Shigi Khang. Lishil Ba Tang Livzo Warin Tandil Nechil Shini, Ngan Kir Hi Ba Tang, Ngan Kir Pol Ba, Ngan Kir Kyoa Chib Shite, Saji Gorkib Damzong Gi Peji Shkagna Cegi La. Rtokhi Gangyu Ji Xangsimr Dechuk Chi Darjin Peji Ji Liog Saram Jar Gi. Sanjish Tawa Yangtag Gi Semjir Libjib Shite, Tengi Lepshli Ji Lagdil Lagpil Chul Nipar Jongshin, Gankir Lagjib, Lekhtin Xartu Shigila, Namrik Zhongyi Khangkhang, Ngarwi Tantik Vshawi Shotsi Ji, Lorji Ji Khiliq Natun Takshu Shigiba Tang, Khiliq Zemjir Rinpur Lar Kanda Tangni, Cansil Xartu Ji Chachi Ti, Khiliq Peji Ji Pesi Dabjir Gi. Sanjish Tawa Yangtag Nangjin Fjarzu Shite, Chongri Ginko Lar Nertum Shibar Jinchong Shini, Shajib Lamling Camshil Mepirin Tisang Dabdangrti, Khiliq Ji Jibsil Nyamr Lagjib Shigila, Mamtad Tuanzik Sartu Tang Chongrar Jarchil, Panim Tuandag Tang Nipa Tuanni, Peji Jim Jivi Lovjong Lovsum Jivar Shepshir Shargi. Sanjish Tawa Yangtag Lar Tani Lagji Tang Cajim Tuanbu, Nishul Chimbu, Pisil Tuanbi Ignatun Lagbar Sigi La. Lagji Jigjian Tisang Dabdang Shing, Nyamnyong Fjardum Samur Shepa Tang, Shzalag Nyamji Sapil Shite, Hirtaki Laglin Tang Magamang Lorji Ji Shepshir Topar Lagji Ji Jilang Chogi.
1: Ada Ngawi Ci Nyebde Nyane, Zhongko Gomin Tang Sarji Ansane, Zhongyang Ansan La Yungtab Shite, Machi Vjirjil Ji, Jienkim Songshib Tang, Besin Toi Peji Ji, Mangsi Takib Shewa Lagbar Jibbe, Gelhung Gobjig Tungde, Silang Tabdi. Shangchin Tang E Jinli Ayu Ne, Jinli Shinchang Xionba, Zhangjin Gangge, Tungdere Gwanzib Shi. 샹친 땅에 전에 아유네 탑속 지질 보에 부정아 발고 땅에 샹친 망친아 전에 아윤 한칸가 주는 휴안바 중고 고민 땅에 살지 얼선에 총을 샹친 얼선지아 주는 아유네 리통드에 총들시게 총들리에 땅 중앙계 아망소 땅크 소세 중앙 땅에 땅크 강랑 아마스토 빼만들에 응어출시니 아망세 제도나 다크 빼와는 스진피나 젠컴 활용공바 러브들 돈축제 비에 피해탑을 칭인라 중계 서등 남득서와 진충 정법협바 등 폐집 정법협바 티층 강력 동합지 소님 담빙은 러트셰비 러글레나니기네 중국 국민 등 살지 얼선에 중앙 얼선지 총훈라 카흐다니 멍소 다클 배와네 시진핑제 젠컴 활용 공바 러트셰비 찹슬 타지 냠슬 탕기네 총훈자 마치브 여질제 젠컴 송슈 등 비슨 퇴폐지라 근들 동의 고르크바 역시기네 담법 니라 공글 등아 송송 니럭버 접에 찹슬 잼 토츠니 다르톡 등린 등아 다르톡라 중독 셰비에 찹슬 아랑톡 등아 겹초 다랑톡라 희적게 셰프다니 총다 리에 참 토이 찹슬 간체 등아 자민 접셰비 조츠라데니 중독 샤 소소 니허르게 럭버 잼니 중국 국민 등아 사지 아선에 중앙 아선지 아랑성다 아망지 다클 샤와 데르응 고 좀제 등아 근들라 단틱 동아 판제 렌바지라 크톱 셰기 Amangsi taklan gorsum jin tsuav delig ngav dabre, nekhi urgen gan sumsha gi. Tartuk la yungdag shepi, tartuk yinpin jen sula tisang tak tunga dunga. Tartuk gorm di anadun tsulwa dunga, shawa lagbji dunga. Chitsin tondag dunga gorm dabjirni, chamchin jacha jadig shawa lagbir dhapa dunga. Zhezhug nechila khitag dab dungni, jitsuk yungji tikrib shepi, machi sungshub jishung shabi nambab zangpo chikbar shi gi. Ganchi su namur dunga dunga, tartuk njibshir khitag dab dunga. Shabedigilama nansumshini, shagasusua, aranganisa, donchudu yungwara, kagatab shagishifdani.
0: Dar ngawi tsi nyebdanyin, gansu likungchi, nekhurub dagshchunga, shasi shabshi, tsadnag tongtab shibi, chorhun sagni tsajib tongbaadang. Da chigbi tsi xchigini zung, rngisa lagtab shagirili. Deyi arangri shangchinji, gansu likungchi, nekhurub dagshchunga, sagni tsajish tongchab kankhang. Nekhurub gambarab dagshchung shabshibibi, fisan tondag tongtab. Nyankunanba, shukbik sanjir lecindag tongcimda ninchugu. Lecindir zomrigba khawu rinzuotang, zomringan karwa suanam chayrangtang huatunja, darkilwa shiglu, pchachif darkilwa ganchag chayrangtang suanam rinchin.
2: Chal shtul shtombi gazgishnin maaliba. Javshin charvi ngom tsar shtugjul jen.
3: Galang kir shtoji huawi nchungrubgan. Ngombir xsalvi rungagamdar nyan. Shekir melung.

yang qia ma xiang an ge ri me ji la ya yang an zhi zhi xiao ge dong zhi gui ge ri sa da ge yang xian nu wo zhi de long ji na ya yang a zan bu ne zhe chu zong ri ni yang la si ga da la si ji le ji se ya na san chin xian bi xi ke le ji ge rel yang an bam zong ma a ke nyang ji le ji ge yan na ya nga re re ka yi chung chen le ji ge rel yang ar jam su na ang nor chi gare la ya yang ga mar kmer ja si in chi sam gari te yang ar gon la ni ma khar wa chi en ra ya yang ate o khun jil la ni vja gari te yang zam bu xia an ker do wa a chi gen ja ya yang ti xi ma hua ta er ja che ge ri te yang hua zhe su ka xiang wa a chi gen ja ya yang a shu ma ren ge na ni xem ge ri te yang a chor ge ge lan chong wa a chi gen ja ya yang a ba ma ge ti gen chu ku ma ge ri te yang a huan la mi to gen chong wa a chi gen ja ya yang a ter ngan zo bi kar ta ge ri je yang an to ma na hua at la ma ga ma a chi ge ya na ya yang a na wa ni an bi e la zi ga ri len ta khar zang ni a mi ko to a chi ga la ya khu chen na ku ha ga ni en cha zi ga ri khar yang te ne kar mur zo la ga chi ge se ya yang to gul je lu na sha tar ga ri er dang yang war na ga yang ani er do tar ga chi ge lo ya ta pop ta man zan ka mil ga chi ge rel yang a chao ng kha ar lak sun che chi gi she la ya yang a ta rong gun che na la ga ri chel hui ja na ra ma nda nda ga chi ge yo la ya yang a chak karan zam bi thang kar ga ri gul ta yang zi le zi guin da pshu gu ri de yang an pern du le war nang glab ji ge ri chul yang ar gong san xia le men zi sam ge ri de yang an da pshu gu xie se re hu ti ge ri chel yang chakram anzan kamil chigrela ya ta shog tigen la lingo gorina yang gezon te eftel sa chi yerta ya yang hun krazon vi po chen gari kha yang ton ra ji evin tsar dul chi ge te yang an ton dul ar gan si ir si la ga ri ndam yang hun kre tsa chi l sa sam chi ge te
Yang lok chim chamu nyani geri pab. Tan nag zom anzan kamil chigarel ya. Yang tonra thang la ambim dol gari na. Yang ngun chong ar zon da sar chin chigarta ya.

ngan kiwa a kshir khunari ser ya yang sar tor kar wa chigli ri chig ya nga a kem ba shin chig mel ya ta yang ton di chi khu so ri de ya nga chir khun ma ba shin chig mel ya yan ta jer zong chen pablu ri dang ya ta mai long ten xalwari te ya nga jer khun ma ba shi na chi me la ya yang ti ni o chir jal na ri na ma ya yang mar ta ga yel jil ring ga ri te ya yangar jakkar lhop shogchi wari lang ya yatini ingar pamari joya yatili ozrin chiwari le ya yangar ngan chagzab jil chimbori choya yatii mar tagandal biriti ya yang molam la qui trail ri chi ta gan tan zam bir jauri tob ya yang khwart tsavi togul ri tob ya yang ringa gan cha o zar syang tari khar ya yang syang shur ja chin ti ji ri se ya yang stialu khana salgayr tagrin choya dardna ko ikhima arilaya

Yang solom naga orang rici, yang kelin macar jari celai, yang arjar tegalar ngam jati goy, yang sakar dati nyergi cignenai, yang nyamalik cecudri lai. Yang ardegin entelviti la ngariwa baya. Yang atinin matab khurvi chignaya. Yang atinin telviriwa ngari melaya.

ཏོ་ན་ལག་ལེན་ན་ལ་མན་ཤོང་བི་ཅིག་ན་ཡ་ཡང་འཇོ་ཀ་ཏ་ལ་ཐོག་དོམ་རི་ཅིག་ཡ་ཡང་ཀང་གོ་བ་པ་ཏང་ཏན་ནེ་རི་ཆོ་ཡ་ཤ་ཁོང་རང་ཚ་ཐར་གིང་གོ་མོ་ལོང་སྟིས་མ་བ་བ་ཚུར་ཨ་ཀི་མ་ཡི་ལོང་ཏན་ཏ་ ཁེ་སར་ཇ་ཝ་ལོང་ཏན་ལ་སོ་ཁ་ཅིག་ཏན་ཏན་ན་ཤ་ལོ་ཟང་གི་ཧན་ནང་སལ་གཡར་ཏག་ཏ་ཏ་གི་ཐོག་གི་ཇ་ཝ་ཤོག་ཏག་ཡེན་ནོ་ཏག་ཅན་ནི་དེ་མ་ཚལ་ཧོང་པོ་ཆོ་ཐོང་ཇ་ཝ་གི་ཏ་གི་ཟང་གི་གུར་གིང་གི་ཁོག་ལ་ལ་ནོ་ཨ་རབ་ཏ་ཏ་ཡང་ངོ་མ་མན་ནོ་དེ་ཚ་བ་ངོ་ཡོག་ཅེ་ལ་ཤ་ཝ་དམ་ཆུ་ཟ་ཀོ་ནོ་དབ་ལ་སྟ
Karambugo, Zene. Hwate Tamchilayan Tapsugo Kopa Tadikozijardi Hwate Taunun Tamchik Kilang Hombo Choton Jaogayan Kutra Galanchin Bachota Sasi Radablasip Jikkumdana, Bui Ranekum Nga Kutra Galanchin Bachunda Alanji Galon Tarta Chekayara Mambu Kametra Ardakin Trug Jaun the Tsarsundun Toga Sarian Nga Aki Stamar Nirb Shima Tamchila Stamotaji Nga Kutra Galanchin Bachunda Shiraji Ranjo Tigizu this. Dene Kotabra Chitanjiwa Shialo Zunga Ranasal Gayerta Kashatambuni Njanti Gayala Tunjita Sajan Dama Shanta Agabdi Chirton Vernagra Tomra Topchin Ardichul Hambar Jaura Tadon Stenzen Toka Ardonta Nanga Abtenda Galanchin Namka Tunzen Lap Lontu Shakerta Adonta Njonji Shaker Manga Oran Tantiwa Trigir Jaula Ardonling Kilin Yangu Chixigra Yanghuala Santagra Atag Nima Anamla Tuxendra Lau Samjib Anamla Tuxira Mili Hombo Ardawa Chapzendra Turji Lavermer Artagzik Shakerta Visir Hombo Anamla Galuchira Gaimdik Tugu Tantiwa Galun Shianak Nixik Ardonlina Yangu Chigni Tantiwa Gadabli Tsegira A jamchuk kisir ka tsimda tanchiwa chapra jangnangay. Sokur ta, shtyalo zanga ghanansil ghayartagla, mpuki tsegira, manjibki ghadurji tanchiwa ti nyama ghanangnar. Nyama ti shirnin, tse nyaka zhaga nyama, trigi jawora ghalombu tamchika, ta juza tigdunu khawa, kibja hauka khomagnda, ghalangwi khontabda, Nafsiang shtigri shirjibna shkoomg ee daijigog. Shtangma galloka mazukwazig tatang awg nanga songe lingo zene jikan chami. Siang traga togul jau. Galloon angun siyanag nikjig. Shugdag tombe chingtong. Tombe chingtong zijote hangana jirmi ee zige zig tabdokara. Hkabde jirmi zige zig traga yara langtangzig. Dene teli ghazignag yami tanchi wa khunlu zhiyo di kursum ghadratar tzibzi. Xiangma ngudig langi, chankib rjiakur zamzig chili. Adzonga nabgu ga rjiangse toni. Xchigra ga nabgu di adungtali yondi. Nabshuk canayu nukalanga khwati tamchik. Ndamtsun ganzinga ardunglangna rahna martinzi. Dragi rjialun tamchik. Nabgirti shiitzim khtori. Hormag rjiakur zamzig ndamtsunga ogtataangay. Tadi hor khwazan khambar jiawo. Garu ghannamla tukhumbib. Seru hringamchen jigja. Arngombu ghayamdig tukgul. Gamaru ghalongla anjogdin. Hanyawi rjarchin kamarla sqwa khunlun chigni raghizgka. Traga rjialun chiu ordonglangay. Khambara njigja nigi. Traga rjiawo chirib ghani langzig. Ganamlara galongla gayalara jarchin jiu galombu xianag nixtiga chimdongun tabs ejen watte kelin tamchika jogi xtarmag tamchi pu jomdi jog tugul yamiti
ndigdaga sta meren chixi ga khonsam se chetevi nyrta ni ga gawari tanda tadi ardikchu khambar jeu ngarchin gar don lang xian na qyan ardarchin karma ra chirmi chimbu ge tanz tadi tragi jeu khonu jeu ti khonju ke qalang ga besugra suglan xian chola suqo am gar ngap chi kurzuk sale yondi xiang mengne satuk zambu di ar jiang zamzi ge hta mafsha chikir ge gong ge xiang ji xjig mon zamsi ge tang a nda gair tong ma zi ji zhe ge hom ge xji han di gan nam la ren ning chen na zhi ba tu du no yin du tu ge zhe ge ge long bu xi ge tong tu ge zu yin ni am ma sim ji ge zu za dang zi de di zhe ge ji lun tam ji po hua che ge ndate hali songe tagni za khjer ma tbs tadi qannam la ta sar yang tagar jalung ge tagni sa khjeri qajjer ton tani xiang le tuxir genjer ge ta tangi qannam la tuxin ti galanda langnar

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
3: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
4: 今天的当天安排全速定目，当地三九的集训凌晨那就不打算歇。而大邓比青年十年，十个月内，一日间那里被杀掉七次，中间时间打得不紧呐，肯定是东北国际，中共中央个绝对不这么。

Hanyam kana bad na thumar derang ga dabz lam tun ga le chin da ga nang tun che na ba ngo chu zga am dur diz ge chu ge derang ga le chin da ya na ngar jin da san ba je da mo zga kwa yo san ba dang bo sung ngi sa chi na nam shi tog shi khang ge rog nu ga nam shi hon da dong san ba ni ba sung ngi sa chin ge myar lam dang jong ga chin da ga lam ga ni sil san ba sa man dem je kur ge san je dong san ba je wa jing ti rja kim je mi tong nang ge le chin yin na thomar sung ngi sa chi na nam shi tog shi khang ge rog nu ga nam shi hon da di nga tsi nyam gir jilin zi chuye. Ngo kuk na derang hatu ni, derang sheti war derang rin sorong yin shang chingam so shing sa cha mung chi wazig tong wii shu gu sa cha mung chi wazig. Goluk go lo shuk tong ar maa lo go lo shuk da tang hu zhu tong kur tim chin a gung hu gu sa kil mung chi wazig a char samsum tang na char no zin bab jiri. Tīnāng nīng gōlūk bānmā tāng jīgūdīk sākī lā chārīm dāngzīm bābā tāng shāngchī nāng kīchī sāchā zhāng tāng lā shīn mōngwā tāng yāng nā gānaam tāng jīr sī kūk. Tīnā shū nīg chī yīng kwā chōng sū wā tāng gānaam shīn hōn tāng dī nyam gīr jīlīng zūg chū yī. Salangga sakande ganam thangjere rotong kortig yangab denni kortig yang ke nyerchiwa te lo tug sakande shin mangjere rotong kortig yangab janni kortig yang ke nyerjewa te telinga ga sakande shin mangjere rotong kortig yang ke tigni kortig yang ke nyhiwa te kon khog sakande char sansum ba patang yana shin mon jirjire rotong kortig yang ga ngani kortig yang ke nyhiwa te dabji ga sakande char sansum ba patang yana shin mon jirjire rotong ngani a jonga ga te yushu ga sakande char chong chong bab jire rotong kortig yang ga xumni kortig yang ge jigsma te Rima chingi sakindi ghanam rapa atang yang na chari sansum bab jiri Chodong kortiga yang gachig ni kortiga yang gajuji wate Tongringi sakindi ghanam rab jiri Chodong kortiga yang gajan ni kortiga yang gajirchig wate Na kormugu sakindi shin mang jiri Chodong kortiga yang gajan ni kortiga yang gajirchig wate Shtatangi sakindi chari sansum bab jiri Chodong kortiga yang gajan ni kortiga yang gajirchig wate Tongringi sakindi shin mang jiri Chodong kortiga yang gajan ni kortiga yang gajirchig wate Piyangi sakindi shin mang jiri Chodong kortiga yang gajan ni kortiga yang gajirchig wate Hutugi sakindi chari sansum bab jiri Chodong kortiga yang gajan ni kortiga yang gajirchig wate Minkhigi sakindi shin mang jiri Chodong kortiga yang gajan ni kortiga yang gajirchig wate Hualungi sakindi shin mang jiri Chodong kortiga yang gajan ni kortiga yang gajirchig wate Xionghuagi sakindi ghanam rab jiri Chodong kortiga yang gajan ni kortiga yang gajirchig wate

0: 也搬着皮，相亲等一进来，相亲呢这个城协学了阿云汉坑个书记，相亲呢大学阿云汉坑个主任呢李个密平等，省长选拔李拓，相亲呢托人慢慢成坑个院长啊张子军呢，相亲慢慢学学坑个学学的话呢扎进几岁，从头来是学习。
1: 而当我们青年人呢？ 相亲等于书记选拔李启凡，相亲的上司们得做事从你，甚至是到杨登这个班等，乐得学比，老将投诉比，你是乐多些么子不东西。KF 接触书记习近平给，甚至是到杨登这个班等，乐得学比他接，而接受了感情等，传统学员另外感情老将等，乐得当上些给来，学个用你，不计钱的登这个班等，我们这钱的得起了真吧，参与他去等，你这不你这不计另外乐得学班等。 甚至是到杨德基、凯利杰、毕正托运培吉来，乃至是你，当日将从红三人在政协部，而今日凯利杰都很不给西南集团呢。从红为首的呢，今日参次财务公司内，李启凡团结了科康的三十岁的，六七个来学科团部门的等，差不多的那些批，学弟内行团队的南征在征地，团结了全国战备，乃至来英语都学习。开南集团团呢，凯利杰让等个前期来刚子内，而他给凯利公务来转投下给来。 马屁接钱扩出了点钱的，连同十八六十八等，开立这特让的生意，创立国这个节气的等你，有点这个团结节马个你单送十八等的，开立这军舰等餐托钱的，餐次舰等配置动物是跟得动的，六七番季张什么得做起，老将投诉被乱等，这老难顿六七等次节，你是两十年八等的，这有开立餐客跟干客们那的，这么能真正配置单端的，老将投诉被乱呢，等个中央给断臂，集团刚亲戚国这个人来。 开立让等个那顿特殊的跟得动啊等，经济节了个节气的动物，国客不感情的呢。张什么得做起，老得不节什么节气的，可不是把人情绪呢。老将那么等，特是不人不不，老将人民等很多个来。老将配置起开立单独个样品等，反正团队个来，硬是老不稳定几个。李启凡济南集团端呢，甚至是到杨德给张龙老去批的，甚至是到杨德个参与个能量等，而广东那个人是，老得了这娃来，就能当手些给行。 历史的巴登留作文，谈着内政的事呢，俺可以巴登，俺可以破巴，俺可以去外去批的。实际国库当中的配置是干的才给来。多亏更有几个张什么的组织，带进配置的六十三人之一。甚至是到杨德给三级六级批的，等于六十级六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六十六 ཁྱི དང ཁྱི དང སྲ་ལག ཉམ་ཅི་ སཔལ ཕྱིཏེ ཧར་ཐག་གི ལགལན དང མགམང ལོར་ཅི་ ཅི་ ཤིབ་ཤིར ཐོབར ལགཅི་ ཅི་ ཅིལན ཏོགི
0: ཨ་དེ ང་བི་ ཚི་ ཉེབ་དེ ཉེ་ནེ ཀྲུང་གོ གོམིན དང སར་ཅི་ ཨ་ལ་སནེ ཀྲུང་ཡང ཨ་ལ་ལ ཡོང་ དབ ཕྱིཏེ ཨ་མ་ཅི་ ཡར་ཅིལ ཅི་ ཅེན་ཁམ སོང་ཅུབ དང པེ་སིན ཐོཡ ཕེ་ཅི་ ཅི་ ཨ་མང་སེ ད་ཁབ ཤ་བ་ལག པར ཇེ་པེ གལ་ཁུང གོབ་ཅི་ ཚུན་ད སལང དབ་དི ཤང་ཅིན དང ཡེན་ནི ཨ་ཡོནེ ཨ་ཅིན་ནི ཆན་ཅང ཞོན་པ ཀྲང་ཅིན གང་གི ཚུན་དར གོན་ཅིབ་ཤི Shangqin tanga yi jinli ayyun ni, tapshuk qichir buye puchang a bai gu tanga. Shangqin mangqin a jinli ayyun hankang a zhulin yuan ba. Zhongguo guomin tanga, sarjie alhan ni, congwa shangqin alhan jia zhulin ayyun ni, liu tong de cundar xie. Cundar li deng zhongang ya, amang su deng kak su siye zhongyang tanga, deng kak ganglang amar su bie man nara nga chul xini. Amang siye qie dun na daqqib bie wan na, si jinpi na, jinkam hui yun gong ba, lagbtar dun chub xie bie fie tib gil qin yin la. 中国三等蓝的是吧？人群人不学霸等啊，配件人不学霸。提倡啊，更多动画片，所有人当兵啊，乐得学别，乐得难以演呢。中国国民党啊，三届二十呢，中央二十届，从湖南开始呢，我们做大个别话呢，习近平家健康活动员工吧，乐得学别，恰是他家，伢是他个人了。从湖南马七月日节健康同学等啊，别称退配件啦，更多动员，各个不要去演呢。
2: Tanpab
0: zamnin jeb shabib jyotsi lab dini, yungdak shaa susu, nikhi urge lagbar jamni, Zhongguo Guomin tanga sarji alsani, Zhongyang alsanji, rang shangta, mangzi daklib shawa, abdeelag ngangu zomji tanga, gandala dandik tunga, panji lienbabji la khatab shaggi, mangzi daklib ngursum jinchua abdeelag ngabdawra, nikhi urge ngan sum shaggi. Tartuk la yungdak shabib, tartuk yinpan jinsula tisang tak tunga tanga, tartuk gorim di anadun tsulwa tanga, shawa lagbji tunga. Chitsin thondag dungye gorim tibjirni, chamchini jachaa dhadik shawa lakbar dhapadang. Zhezhug nechila khitag dhapdangni, jitsug yongjie tikrib shabie, maachie songshub jishchung shabie nambab zangpo chikbar shaggi. Ganchig zu namur dungwa dung, dhashtug nribshira khitag dhapdungwa. Shabie dhiglima nansum shini, shawa susu arangni si donchul yungra khitag shaggi shifdani.
1: Darngawi ci nyerdun nyanar, gansu li kongchi nekhurub dhagchunga shisi shabshi chadnag dungtab shibi, chorgun sagni chajib dungbaadang. Dajig bi cik chini ni zung rngi si lagtar shajirili. Deyi rangri shangchin jir gansu li kongchi nekhurub dhagchunga sagni chaji shtongchab kongkhang. Nekhurub gambarub dhagchung shabshi pebi, bichin tuandag dungtab. Nyanku namba shukbik sanjir lechindag dungtabda ninchug. Lechindir zomrig ba khawur nzo tang zomrig gan karwa suanam chayrang tang huabdunja, darkil wab shigilu, chachib darkil wab gangchag chayrang tang suanam rinchin yin. Ladrun tang mpum gombo ni chi chajig nyanlam darun ba yin.
2: Rētupanāmbā, tā kīnjī khēsil tārta, zhōnghūy pāshūng sōjīn rīgnīn dā tārpil tāng, tāni lāgta wāndi tsākil kā kēsir rīgnīn dē tsōngi nā, nā yīnzīn dā tārpil yīgū shūngi, tāng tāng rīyākūb kī yīnā yīng tākir lāmin zā tāng zāshīn bē gāng rīl. Ghanāl tīr mīgī dāl tāng, ngā chū sōrungan wārkī lā lōng tāna tsōngi nā, lāngjī kēsir gyāwūgā zhōng dā dālīn tāng rīgjūr gā shāwān dā yīng lū tāma gā rāng rībī yōng nā rīl. Nyamān dā chū rāng, zhōngā lāxul gyān dā sōrungan wārkī lōng tāng nā dānshī dāl tāng, tāng lāng āyēngil sī gu nōng dā dālīn dā rīgjūr gā shāwān dā rīb tāng rīb jīmbē gāng yīn. Tā yīnā wārkīm dē yīng nā, kīr gā shāwā gā kōm lāg tāng tīn dāl tāng, ʻshī zhōngā lāxul gyān dā yīng tā rīng gā gāng zhōng shālīng gā lē tsī nā dānshī shī yōl. Tā nā ʻshī shūnī kō Rangga matsi ga nyungwa tanga dhelanda ga kesar yunga kakwani kaftas ga kanchuk.
3: Khtam tang khtam zini, sem tang sima bichuk. Tun tang tun galangni, li tang liig jabuchuk.
4: Tsongan woshkila nungchimche gangchung shenang lintsanda nyambara ga sisi.
2: Ya zhōngwa lakhu jia xio dēmō?
5: O dēmō, gōzima dēmō.
2: Dēmō yin, tērāng yīng kānggō abdā lāng yīng wārtsam dēnī ngā kio chāndhē kālamā dānshī, dā kio shī gā tāng chāl tāng ā?
5: Chaka chaka chō mēk.
2: Ya, ya, ya. Tēk nā nā nā ngā yīng kī zhōng chāzi dā lāng nā shē?
5: Tā mūk sēr zhōng zō, tā nī mā lāng ā yīng chīk zō, tā tā mūk kī zhōng khē ngā dā lāng nā shē.
2: Rē tā lū yin nā?
5: Tā lū yin nā tā tāng lāng yīng jī kīndi tō mīl kā hui chab zhīr tā mūk kā kā. Tā dā lāng yī mā chā gā ngō zhōng zhōng tā mūk shē.
2: Rē, tāng lōng yīn dā dā lēng jō hāchir nima chī mūzi gō chir tā?
5: Hāchir nima nīxā zōng dā tā mūzi gā dā lōng tā.
2: Rē. Wān shī lēng jīna rāngi chī chōng rī tā zō gēsir yōng dā tāng vāg chīg chī sā mū jī gōr tā zō nām zī gīn chir?
5: Rē, tā ngā jīna chī lōg chī gā jā chī chāk chī lōg chī nī tā mūzi gā. Tā pāchir ngā lō jē gā zīn dī rā dā chī jīn dā yōng chī bā tār dā wī nī tā mūzi gā. Tā tī kāp sā Tā rāga nāni rāda tachī di nyāngu nī gāng tamo sikchī. Tā rāda tachī nāni tā chī nyāna dōnu tā lāng dōng shī. Tī kāpsa tā jōng chīng kāpsa tukwa sāngi tā lāng dōng tā tā tōng tē nyāna, yāng nā nā rīga shiā tōng tē nyāna. Tā tī rāma chīng chō nī tā rāng kīp shiā yī nā rā lō jā kī kṣṭaṅ tā pāchir tā kī dāli tā wā kī kṣaṅ mū kṣṭaṅ rā rū tā nī chē
2: tāng.
5: Kio
2: Re, ta chu shi ti ge soa ge chon na da de chi yul. Da de chi ge ne ka to te ka zong chuo ge jong de mang az ge tang. Te te ne dal tang rang ye ling ke sir jong ge shon de chuo pe ju ngu san ge.
5: Chung di ta dong a ka zong chuo ge jong sta ta chi ma chi jin te xi ge ga s. Ta te wa sang ge dong shai ko no ta ta da de chi nang ni ti ka sa ta chi ᱟᱜᱫᱚ ᱜᱟᱫᱟᱛ ᱤᱭᱩᱝ ᱤᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱢᱟᱠᱩᱡ ᱛᱚᱢᱚ ᱤᱭᱟᱝ ᱭᱚᱠᱟ ᱛᱟᱛᱟᱯ ᱠᱟᱜ ᱭᱟᱨᱡᱤᱱ ᱢᱟᱡᱤᱱᱤ ᱦᱟᱨᱥᱟᱨᱟ ᱵᱤᱡᱟᱜ ᱛᱟᱛ ᱠᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱧᱟᱱᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱟᱫᱚᱱ ᱛᱟᱛ ᱛᱟ ᱞᱚ ᱪᱷᱚᱱ ᱠᱩᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱨᱤ ᱥᱟᱛᱩ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱠᱩ ᱫᱚᱱ ᱛᱟᱛ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱵᱟᱠ ᱡᱟ ᱪᱷᱟᱜ ᱠᱟᱨ ᱢᱚ ᱴᱨᱤᱝ ᱡᱤᱨ ᱥᱮᱡ ᱠᱮᱥᱨ ᱠᱟ ᱴᱷᱚᱱ ᱛᱟᱱ ᱥᱟᱨᱤᱱ ᱥᱮᱡ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱢᱚᱛ ᱪᱮ ᱢᱟ ᱪᱤᱵ ᱡᱤᱝ ᱜᱟᱭᱚᱱ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱟᱨᱮᱢ ᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱪᱷᱟ ᱢᱚ ᱡᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱵᱟᱠ ᱜᱟᱫᱟᱱ ᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱨᱤ ᱪᱤ ᱛᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱪᱷᱟ ᱛᱚ ᱠᱚ ᱴᱷᱚ ᱞᱟᱢᱠᱟᱛᱤ ᱪᱤᱯᱚᱫᱜᱟ ᱪᱤᱥᱤ ᱢᱟᱛᱚᱛᱟ ᱛᱟᱛᱟᱱᱤ ᱯᱷᱟᱪᱨᱤᱱᱤ ᱛᱚᱝ ᱪᱤᱴᱤ ᱪᱤᱯᱫᱱᱤ ᱡᱚᱱᱛᱮᱛᱟ ᱫᱚᱱᱫᱟ ᱭᱟᱝ ᱨᱟᱫᱟ ᱴᱷᱤᱪᱤᱱᱫᱟ ᱧᱟᱱ ᱴᱷᱤᱝᱜᱟ ᱱᱚᱛᱟ ᱨᱟᱫᱟ ᱴᱷᱤᱭᱩᱠᱟ
6: ᱟᱫᱮᱱ
5: ᱛᱮ ᱧᱟᱱᱤ ᱫᱟᱞᱤᱛᱟ ᱢᱟᱝᱡᱤᱫᱠᱛᱟ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱭᱟᱝᱥᱪᱤ ᱨᱟᱝᱜᱟᱣᱟᱠ ᱛᱟᱝᱢᱟ ᱜᱟᱪᱤ ᱱᱤᱛᱩ ᱛᱟ ᱞᱚᱞᱚᱱ ᱪᱤᱵᱨᱜᱟ ᱡᱚᱝᱠᱷᱤᱡᱩᱛᱟ ᱟᱨᱜᱟᱢ ᱠᱟᱱ ᱛᱚᱢᱚᱡᱩᱠ ᱟᱨᱚᱝᱜᱤ ᱤᱜᱢᱟᱝᱟᱨ ᱡᱚᱝᱟᱥᱛᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱠᱤᱫᱟᱞᱤ ᱭᱚᱢᱚᱥᱮ ᱛᱚᱢᱤ ᱛᱚᱢᱚᱥᱮ ᱛᱚᱢᱚᱱᱤ ᱪᱟᱝ ᱞᱚᱜ ᱪᱟᱱᱡᱩ ᱡᱤᱱᱨ ᱛᱚᱢᱚ ᱠᱟᱞᱟᱢᱟ ᱥᱚᱝᱥᱮ
6: ᱟᱡᱮ
5: ᱛᱟ ᱥᱚᱱᱫᱤ ᱟᱱ ᱴᱷᱚᱞᱚᱝ ᱢᱮ ᱛᱚᱜᱡᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱞᱟᱜᱞᱟᱝ ᱠᱟᱥᱮ ᱜᱟᱨᱠᱩᱨ ᱫᱚᱱᱫᱮ ᱢᱚᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱩ ᱞᱚᱞᱤᱱ ᱪᱮᱛᱟ ᱜᱚᱱᱤ ᱜᱞᱟ ᱟᱞᱟᱞᱟᱢ ᱟᱞᱟᱞᱟᱱ ᱪᱤᱝᱜᱩ ᱛᱟᱞᱟᱞᱟᱢ ᱛᱟᱞᱟᱞᱟᱱ ᱪᱤᱝᱜᱩ ᱛᱨᱤᱛᱟᱝ ᱱᱟᱭ ᱠᱤᱥᱟᱵ ᱛᱟ ᱛᱤᱱ ᱥᱚᱱᱤᱛᱟ ᱱᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱜᱩᱢᱟ ᱠᱷᱤᱱᱟ ᱪᱮᱝᱜᱩ ᱛᱤᱱ ᱥᱚᱱᱤᱛᱟ ᱥᱟᱱᱫᱮ ᱤᱥᱟᱜ ᱢᱟ ᱠᱤᱪᱮᱝᱜᱩ ᱨᱮᱢᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱤᱠᱤ ᱭᱚᱢ ᱫᱟᱞᱤᱛᱟ ᱡᱚᱱᱫᱤ ᱛᱟ ᱚᱪᱷᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱵᱩᱡ ᱛᱚᱱᱛᱟ ᱤᱜᱤ ᱜᱮᱡᱟᱢᱵᱟᱝ ᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱟᱛᱨᱢᱟ ᱪᱤᱠ ᱛᱟ ᱫᱚᱱᱠᱷᱤ ᱥᱮ ᱜᱚᱛᱟᱱᱟ ᱭᱚ ᱡᱚᱱᱠᱷᱤ ᱥᱚᱢᱟᱡ ᱛᱟᱞᱜᱟᱡ ᱛᱚᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱯᱷᱟᱡᱤ ᱪᱤᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤ ᱡᱟ ᱪᱤᱨ ᱜᱤᱯᱪᱷᱤ ᱠᱚᱨᱱᱟ ᱵᱟᱱᱡᱩᱱᱟᱜ ᱛᱟ ᱩᱪᱷᱤ ᱛᱟᱢᱚᱡᱤᱱ ᱟᱡ ᱠᱚ ᱫᱩᱝᱜᱤ ᱥᱚᱜᱱᱤ ᱥᱟᱱᱟ ᱥᱮᱡᱤᱨᱜᱚ
2: ᱟᱥᱮ ᱛᱟ ᱡᱚᱝᱜᱚ ᱦᱩᱭᱪᱟᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟ ᱛᱟ ᱜᱚᱨᱛᱟ ᱛᱚ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱭᱩᱢᱚᱱ ᱥᱮᱞᱚᱱᱩ ᱦᱟᱱᱥᱤᱠ ᱡᱚᱝᱜᱚ ᱱᱟᱱᱛᱚ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱦᱤᱝ ᱠᱷᱟᱨᱛᱢᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱨᱮᱞᱟ
5: ᱦᱚᱛᱚᱢᱚᱨᱤ ᱛᱟ ᱯᱷᱟᱪᱤᱨ ᱟᱠ ᱡᱚᱝᱫᱤ ᱪᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱜᱨᱟᱝᱜᱤᱱ ᱜᱚᱱᱤ ᱪᱮᱜᱮᱫ ᱜᱟᱛᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱤ ᱱᱟᱝᱜᱮ ᱤᱱᱴᱤᱠᱞᱚᱡᱤ ᱪᱮᱜᱮᱫ ᱪᱤ ᱠᱤᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱴᱚᱴᱟᱞ ᱱᱟᱱᱛᱟᱱᱟ ᱵᱟᱠ ᱪᱟᱝ ᱢᱟᱦᱤᱡᱤ ᱪᱮᱯᱚᱢᱤᱱ ᱛᱚᱢᱚᱥᱨᱤ
2: ᱨᱮᱡᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱱᱡᱤᱱᱤ ᱠᱮᱥᱨ ᱡᱚᱝᱫᱮ ᱨᱟᱝᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱤ ᱡᱮᱥᱮ ᱤᱝᱜᱮᱱᱟ ᱫᱮ ᱞᱚᱵᱡᱚᱭᱟ ᱢᱟᱢᱯᱩᱭ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱰᱟᱞᱤᱝ ᱡᱩᱜ ᱠᱚᱨᱢ ᱫᱮ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱛᱟ ᱛᱷᱤᱠ ᱠᱮᱥᱨ ᱡᱚᱝᱫᱮ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱱᱩ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱞᱟᱠᱷᱤᱡᱜᱟ ᱞᱮᱝᱜᱚᱨ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱨᱛ ᱞᱮᱝᱜ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱢᱮᱱᱤ ᱦᱚᱴᱚᱣᱟ ᱥᱤᱜ ᱯᱮᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚ ᱢᱟᱠᱥᱞ ᱠ ᱟᱨᱡᱩᱢ ᱟᱭᱚᱠ
5: ᱛᱟ ᱟᱛᱨᱠ ᱭᱩᱠᱟ ᱤᱱᱫᱚ ᱪᱤᱠᱚ ᱛᱟ ᱱᱟᱱᱟᱝᱤ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱫᱜᱟᱛᱟ ᱫᱤ ᱦᱱᱟ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱯᱷᱟᱪᱤᱨ ᱪᱮᱠᱷᱟ ᱫᱜᱟᱞᱚᱢ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱜᱤ ᱢᱟᱞᱟ ᱟᱭᱱ ᱴᱷᱤᱠ ᱥᱮ ᱡᱤᱛᱚᱢ ᱫᱜᱟᱞᱟ
2: ᱟᱡᱮ
5: ᱛᱟᱛᱟᱛᱟ ᱪᱷᱚ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱭᱚ ᱥᱟᱯᱥᱩ ᱜᱩᱱᱫᱟ ᱜᱤᱪᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱣᱟ ᱭᱚ ᱱᱚᱠ ᱥᱮ ᱡᱤᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱛᱷᱟᱝ ᱥᱮ ᱡᱤ ᱛᱤᱛᱷᱟᱝ ᱥᱮ ᱡᱤ ᱜᱚᱢᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱮ ᱡᱤ ᱞᱚᱢᱚ ᱭᱚ ᱠᱨᱤ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱭᱚ ᱥᱚᱢᱚᱱ ᱵᱚᱜᱤᱱ ᱛᱟᱠᱩᱨ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱨᱮ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱᱥᱟᱥᱤ ᱠᱟᱛᱤ ᱨᱮᱨ ᱢᱩ ᱛᱟᱝ ᱥᱮ ᱡᱚᱜᱟ ᱫᱚᱢᱚ ᱜᱤᱧᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱭᱚ ᱛᱤᱱ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱞᱟᱵᱫᱩᱱ ᱱᱩᱨᱤ ᱛᱮᱨ ᱫᱚᱝ ᱥᱮ ᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚ ᱫᱟᱞᱟ
2: ᱟᱡᱮ
5: ᱛᱟ ᱡᱚ ᱤᱧ ᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢᱚᱱ ᱵᱚᱜᱤᱱ ᱛᱟᱠᱩᱱᱫᱮ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱫᱮᱣᱟ ᱥᱟᱢᱚ ᱭᱚ ᱱᱩᱜ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱛᱟᱛᱟᱱᱤ ᱜᱟᱛᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱪᱤᱨᱟᱝᱜᱤᱨᱟ ᱠᱟᱯᱥᱤ ᱠᱟᱥᱛᱟᱝᱜᱮ ᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚᱞᱟ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱥᱛᱟᱝᱜᱮ ᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱧᱮᱢ ᱢᱤᱡᱤᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱥᱟᱢᱭᱚᱝ ᱨᱟ ᱪᱮᱢᱭᱚ ᱛᱚ ᱪᱮᱢᱟ ᱪᱤᱵᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱱᱚᱨᱠ ᱢᱟᱡᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱟᱛᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱪᱤᱨᱟᱝᱜᱤ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱟᱡᱟ ᱞᱟᱝ ᱛᱟᱱᱩ ᱱᱟ ᱛᱟᱛᱟᱱᱤ ᱜᱟᱛᱟ ᱪᱤ ᱭᱟᱢᱥᱱᱟ ᱨᱮ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱛᱟᱠ ᱥᱤᱜᱤ ᱥᱟᱫᱟᱱ ᱫᱮᱞᱚ ᱪᱤᱠ ᱩᱠᱪᱤᱜ ᱛᱟᱢᱚ ᱡᱤᱦᱚᱠ
2: ᱨᱮ ᱛᱟ ᱡᱚᱝᱜᱤ ᱠᱟᱯᱥᱤᱞ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱮᱝᱜᱩ ᱱᱤᱜ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱪᱤ ᱛᱷᱚᱢᱨ ᱡᱤᱜᱚ ᱪᱤ ᱠᱟᱠ ᱠᱟᱝ ᱟᱪᱠ ᱪᱮᱜ
5: ᱛᱟ ᱥᱩᱱᱫᱤ ᱡᱚᱝᱥᱛᱟ ᱜᱟᱱᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱴᱟᱠ ᱛᱟ ᱡᱚᱝᱥᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱡᱜᱩᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱱᱫᱤ ᱱᱤ ᱚᱪᱷᱤᱜ ᱡᱚᱱᱚ ᱠᱩᱜᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱝ ᱪᱤ ᱟᱴᱚᱢ ᱪᱤᱱ ᱥᱟᱨᱱᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱢᱤ ᱛᱟᱞᱟ ᱴᱤᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚᱱᱫᱨ ᱠᱟ ᱫᱟᱢᱟ ᱜᱞᱚᱡ ᱜᱞᱤᱝ ᱜᱚ ᱛᱚᱱᱟ ᱫᱟᱢᱟ ᱜᱟᱝ ᱥᱛᱟᱛᱤ ᱪᱤᱜ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱪᱤ ᱵᱚᱢᱤᱠ ᱛᱟ ᱥᱩ ᱥᱮᱛᱟᱱ ᱜᱞᱟᱠᱟᱨ ᱥᱮᱛᱟᱱ ᱨᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱚᱱ ᱛᱟᱢ ᱜᱞᱟᱠᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱠ ᱥᱤᱜ ᱧᱮᱢ ᱢᱟᱨᱡᱤᱜᱱᱟ ᱛᱤ ᱱᱟᱝ ᱛᱚ ᱱᱚᱨ ᱡᱮᱱᱫᱟᱱ ᱨᱟ ᱱᱤ ᱭᱟᱨᱠ ᱭᱟᱨᱟ ᱪᱮᱫ ᱜᱩ ᱢᱟᱨᱟᱵ ᱪᱮᱞ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱫᱟᱨᱤ ᱥᱤᱛᱚ ᱡᱟᱨᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱚ ᱢᱟᱭ ᱢᱟᱭ ᱠᱚᱢᱚ ᱛᱟᱠᱥᱤ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱫ ᱠᱚ ᱪᱷᱮ ᱡᱩᱝ ᱫᱟᱱ ᱨᱚᱭᱤ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱡᱚᱢᱟ ᱠᱟᱨ ᱡᱚᱱ ᱛᱚᱠᱟ ᱜᱟᱨ ᱛᱟᱭ ᱫᱟᱞᱤ ᱪᱤ ᱛᱤᱠᱤ ᱠᱟᱭᱱ ᱢᱮᱱ ᱫᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱛᱮ ᱧᱟᱱᱤ ᱚᱞᱚᱱ ᱠᱩᱜ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱪᱤ ᱟᱸᱡᱚ ᱜᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱭᱚᱝ ᱪᱟᱨ ᱡᱮᱱ ᱨᱚ ᱛᱚᱢᱚ ᱭᱚᱠ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱜᱮ ᱡᱚᱜ ᱜᱚᱱᱟ ᱥᱤ ᱜᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱨ ᱡᱚᱱ ᱛᱚᱠᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱤ ᱜᱮ ᱥᱟᱫᱤᱝ ᱜᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱭᱟᱢ ᱥᱮᱱ ᱨᱮᱢᱚ ᱛᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱥᱤ ᱜᱮ ᱠᱟᱯᱥᱤ ᱠᱟᱞᱟ ᱠᱟᱛᱟ ᱠᱟᱥ ᱠᱟᱞᱤ ᱢᱟ ᱛᱤ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱡᱮᱱᱟ ᱢᱟ ᱛᱚ ᱫᱩᱝ ᱛᱟ ᱜᱟᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱪᱟᱝ ᱪᱮᱯᱚ ᱪᱮᱯᱚ ᱢᱮ ᱠᱤᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱝᱜᱟᱥ ᱛᱟᱝ ᱨᱟ ᱛᱤ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤᱪᱟᱡ ᱜᱤᱧᱡᱨᱟ ᱭᱚᱪᱤᱨ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱡᱚᱝ ᱪᱤᱱ ᱥᱟᱝ ᱜᱟ ᱟᱭᱩᱡ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱮᱥ ᱛᱟ ᱢᱟᱡᱟᱨᱟ ᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱤᱯᱚ ᱪᱤᱪᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱨᱟ ᱪᱤ ᱣᱟᱭᱚᱱ ᱫᱚ ᱪᱤᱠ ᱛᱟ ᱭᱟᱱᱟᱱ ᱨᱟ ᱛᱚ ᱢᱚᱭᱚᱠ 다 값이 때 중에 그렇다 돌아 동화 선거 5천 선거 다 지금 좀 세고 노태년 되게 달리 지금 좋은 선단으로도 지금 딱집 너니다 가로 급시 하더나 이마 특히 근데 기다리셨더나 예간도 찍고 때라 지금 맞는다 다 되게 달리

0: 만들 작심 김종 콩나 최속 김종 콩 땅아 통독 김종 콩 어디 실 김종 콩인라 나초 탐문가 파시 임비 나치 냠다 흥심 종 콩 송주 땅 지진 젤 아르니는 토인티흐담 야 긍중스 장등 기쇼라 세르쌈니
1: 긍중 세르쌈 제덴체 냥칸 쪽부남바 체남바 데모이나 nga linchen dim don zamba hau sen chu yin
2: of demo chokonamba nga lechen dim don zamba ma phum gon bo yin ne
1: ta sta che che ge nian lim den ju jin ban de ne chor mun jang chu nian chen kang wo ke la long chen jie gang jong se sim le chen yin tang de le chen nang zom zhi bi chen nam la xi jin ping ge ye si le zhong li ge ro long wa dang ma qi shi dan feng xi bi chen ba ni guo zhi xiao bi nan ba qi shi de san ber ga se xi
3: Shir Jongsi, Lulu Chichi, Xira Sunda Pangvi, Snasu Stanchi Punya, Yemilish Kishirang Sivyong. Tasta Chesi, Nian Shinang Shimbandan, Gangjong Xir Sunday Sayan.
4: Xi Jinping, Jessel Strong Kurulangwa.
2: 냥크남바 텅디 시진핑거 제스르 종르그 코로나와 시비 참비능데 흐사르툴루 셰비 스캅스바 핑든 저퍼름 텐친 좀 시박동지 예네
1: 쇼고 용미인 조른증 제초 좀 타바샤게당 제초랑디 제 당럽 진다스근데 텅치 종화 마르티 제더라 라부치 원지르 샤게진네 저브지르단라 알랍치비 샤적지 임바당 자흘립 달라 오흐퉁 바르민단미켄 샤적아 랍친달라 조비 제우 강임바 대초 청미 시지 첨본조터 Chongkui mamang tongshir mangpu ndanchul shebi shilamashtangdi argyachi shirinjim thoma nam sartuk shebi kapsi wawiyo la pindan njabir tanchin zongyo pa shiyal. Argyachi shirinjim thoma nam chi argyakaw la shebi tongsim dang. Argyakaw targi shtongbi luhtu, argyakaw ki chin zubi shashul chi shigir shegi ba dang. Arangir ki pindan di chongki pindan ngwangir shebi alab chiwi mbathu ki nangtan jigi khang. Arangir ki mangni la
2: 中華民國的戰爭拉布奇勇備,這個的歷史等等國旗。德國為解其戰爭頭馬南拉,雷瓦克普遜東基因。當部,南巴奇解其人力解年都分不清幾雷瓦有了。中華民國的龍國東城街人,而近期沒本皮羅基解其人人蒙能的,而解其人力的頭馬年歷史上頭一樣大作用吧等。通他瓦斯的讓人民可個蒙蒙了,新的年都解不可馬東為都去前部因。
5: ཁང་རྟུང་གཅམ་ཅིར་ཏར་རང་ཡང་རྩ་བ་སལ་ཚི་ཡུལ་སེར་བ་ཏར་ཕྱིན་ཅམ་ཐོམ་ཆུ་ཡིལ་ཁང་ཏང་ནི་ཅང་སེམ་པ་མི་རྒྱལ་ལབ་ཤོག་ཡོ་པ་རེལ་ལ་ཨུལོམ་ཐན་ཆན་ཤུས་སན་ཅི་ང་རང་ཀྲུང་གུ་ཚན་ཚི་ལི་རྒྱ་པ་ཤིན་བི་ཆན་ནི་ཤོང་ཚོ་ཡི་མི་ནི་མགམང་ལ་ཤ་མདག་ཤ་ཅི་ལི་ནི་གསལ་ཅིག་མ་ཐར་ནི་མ་ཚེ་ཅིག་ལི་ག་མགམང་
2: ཚང་ཏལེན རྒྱལ་སར་ཏང་གར་གབ་དེ་ལོང་སབ་ཅོ་ཅིབི མར་ཅིབ་ཕེན་དན་རྒྱལ་ལབ་ཅང་ནི ཐོང་ཐ་བར་སམ་དར་ཇ་ཁུབ་ཏོང་ཇུར་ང་ཐང་རྒྱིབ་པ་དང མང་མང་གབ་དེ་ཅལ་དམ་པ་ཅིན་པ་ཅུན་ཤ་ཡ་ཅིན་དམ་པ་ཅེ་པ་དང མར་གེར་ཅི་ལག་ཅབ་ཅིན་རིས་ཟང་དེ་རང་ཐུག་ཅི་ཇ་ཅི་རང་ལག་ཅི་གཡམ་དོ་གར་ཇོན་ཟང་ཏང་ཏ་མ་བར་ཤེ་གི ཏང་ཏང་རྒྱ་ཁུབ་ཅི་རྒྱ་ཅིབ་ཤན་རམ་ཐོ་མ་ནམ་ཅི་གདམ་ཁ་ལར་སན་ཅུག་ཤེབ་ཅིན་ཡོ་ཏེ
1: ཕྱི་རལ་ལོགནི་ལེ་ཀབ་ཤན་ཁུན་ཡན་ན་ཐོ་པ་ཁ་ཏི་ནི་རྒ་བསས་ཤེ་ཅེ་དང་ང་ཁོང་ཕྱི་རལ་དོམ་ཁུན་ཡན་ན་ང་ཅིན་ཇི་གོ་གང་ཅིན་ནི་རྒ་ཁུབ་ལ་ཤམ་དག་ཤེབ་རུ་རྒ་བསྐྱུར་ཤ་ཅེ་ཡན་ན་ནམ་པ་ཅི་སེམ་ལན་ཅིན་གི་པ་ནི་ཆེ་ཚོ་ཡིལ་གང་དག་ནི་ཅིང་ཚང་མ་ཅོང་ཧུ་བར་ཁུ་ཁུམ་ཡིན་པ་དང་མེ་ཅིལ་དང་མ་མང་ཅི ཐོབ་ཅུང་ནིན གོར་སོང་བ་དང་ ཤ་ཞིག་ནེ་ལག་ལེན་ནིན གོར་སོང་བ་ཤེལ་ ད་ཏིན་འཛམ་ལང་དེ་ཤེབ་ཤ་དང་ཆ་ཐན་སར་གི་རིམ་འཇོག་པོན་འཇོབ་ཞིན་ཡོ་པི ཐོབ་ཅུང་ལ་ནམ་ཡང་ཆ་མུ་ཙམ་ཁོར་བ་ཡན་ན་ཞེན་ཅ་ཅི་སལིང་ཡི་མི་སེར་ཅི་ལ་ མ་ཅིག་གང་ཅིག་ཏེན་ན་ཨ་དམ་ཁོར་ཅིག་དང་ཅ་ལ་ ཐོབ་ཅུང་ནེ་དེ་ཚང་ཐི་ཡན་ཤང་ཚང་ཐི་ཅི་ཙམ་རང་ན་རང་ལ་དག་བི་ཡན་ཅིག་ཏེན་དེ་ཙམ་ཅི་ཆེ་བ་རེ་སེར་ཨ་རེ་བར་ཨ་རྒྱ་ཅི་ཞན་ཅིང་ཐོ་མ་ནམ་ཅི་ 当日间来卡书吧等咱们能来卡书吧毛本卡书吧姐姐托你姐姐温吞姐黑沙等乐子等多顿娘娘起来门的长兴啊吉特兰森切吧等扎路东德等阿拉托娘子巴士大卫也得热等这个不是空多你中欧了等吧等明天的桌面等卡瓦欧斯了大卫总之一起黑皮层特接人的动画等也可以有比回家的比没次也可以没比回家用的不是等你 根据等西街的中华等，东单比黑沙原点是多吧？石头桥街内侧的中华区学区，途中通行比石林镇托马区青通家等黑家街给吧等，还有那三里街路下街肉色中华等，黑市周次的六街路下比托呢，黑村街沿街特征，东青这比黑店不人街路学区。黑三八，南八七安黑青比黑沙村等黑沙镇下街里也有了。
5: 黑沙屯的某个单机用语，不拉说话的音吧等，而且可不单机公布的用语，咱们紧张啥音了？中华某个节，啥不讲个节比某个节，给他应用呢？咱这个节比节紧张，最近能得黑沙屯可你单机用话等，黑沙屯可你多会儿记恨，黑沙屯可你那边儿节特别热了。新政府嘛，从能通家节比某个节，给他应用呢？咱这个节比节紧张，最近能得黑沙屯可你单机用话等，黑沙屯可你多会儿记恨，黑沙屯可你那边儿节特别热了。新政府嘛，从能通家节比某个节，给他应用呢？咱这个节比节紧张，最近能得黑沙屯可你单机用话等，黑沙屯可你多会儿记恨，黑沙屯可你那边儿节特别热了。新政府嘛，从能通家节比某个节，给他应用呢？咱这个节比节紧张，最近能得黑沙屯可你单机用话等，黑沙屯可你多会儿记恨，
2: 산 미지 제 사그지 쳔브르 그셉 자와등 멍멍제 레스티 샘랍정니 체리제 게임츤 등 쳔초 공플와르제 어브제니 샘브르셰 바등 흥원튼제 히브샤등 랑제 제르뉴르니 슬와르제 스페니 니프르시 토고 모든 총일고니 흑사르툴 흑사튼 틀라 자와츠글라 메토그 제니 제 멤버셰기
1: 비자바 남바티 쉐슈고 베리라스컨델 허트흐스탕 제리와이효알 중국 공플라스탕제 디 잠릉탕 칸제트메 바당 잠릉 다르지 용브레잉 중국 게임코 치와셸 나티에 나르리 군질 젠제 남길 종니 잠릉 땅 젠지 거리시 흐치레 동기 바당 아자쿠 크크 멍멍당 아질룬 잠튼 용지 땅 제수더 동기 야치 입신점 도마 남라 아제능 더 차르롱 숑비 로르치 요라 마쿵셔르 추와제비 로르치 정 요바당 아자쿠 셴능 건 델바 아자 쳔부 요라 아르그니 마치비 버 베리시비 냠뇽영 요비 셔게와 멍비 쳔수절디 중국어 지론 땅 히스토시 바당 중국어 멍비 쳔수절니 잠릉 지론 땅 히스토시 정 요바셸 레버 아르자치 신점 도마 남치 아랑이자 게임츠나 구 근인 돈플시디 능급 신제당 델스마 카르머른즈비 토니 종시 바르켄 잠트나 베리치 망출 포냐 예부셰기 바당 셔길 머멍기 티터정 돈구라 녜나 쪼비 탑름당 셰팅 망즘제니 종기 스탐길 예부셰기 칸 종기 갈자 족벨 예부셰 토 잠릉기 종구 히스토 망즘당 아자프처 망즘 토브르셰기
2: 여러분 아를 섭족 초반의 롱오자이 공로체 머그년크 트요 딥즈바레라 즈마 특비디니 제치 집삼루 냠섭랑데 랑콩 초마 징즈기치 마망초 링글 등 머그인 지르츠브등 마망 장초치 리톤다시 요비 스카브디 마망초 돈뜨그니라 차르 공덕거비 제치 초파 책바레라 중국 사라고 미지 여러분 아를 섭족 초비 허춘치 마콩 신큐압시르 로지르클롱시데 땅땅 서중근 고틀옥 야튼 초파 책요바레라 집지르 건지도 시츤데 여러분 아를 섭족 초비 르자급지 전순 차르지 럭터 허터시데 중국 차치 담비 전초랑링 지침셰비 망족 초파 책요바레라 니르통 섬도레 중앙기 축심 잡아지데 여러분 아를 섭족 초퍼 중국 신점 토미 잠튼 초파시비 초망더게 리키 차콩 제용 서자실 중앙등 리캅 샤일 콜라 쇼르참니 히르친 흥알리 체비 망망 초파 책요바레라
1: Aniyu sarwa dang lingan sarwin dandu yorub dang aare lobchuk tsukpa chungki fshanjim thomiin zamtan tsukbi mangchuk jia rangshin dang kibi rangshin tabshuk shikir jia rangshin jia chalchi dang gimtsin dungpil jiddi. Jiannang la zhi jawa dang ngwakung shala jia jiddi baichun ji fshisa lobchung lan jimni ryakub jia jinn zuwi hedan bi terim zol dang tamdum jimbil jia rigbi wang zol mangchul fshanjil bewi sarki mahung jisan jirwa shagi ba dang Tengi Arjachi Shenzhim Thoma Namlan Dendri Shepin Delsam Dang. Tengdeng Siljungi Shenzhim Thomi Lika Yigbur Drip Yaramdag Ba. Arjachi Shenzhim Thoma Namchi Chimshi Chi Chigbur Shiddi. Arjachi Shenzhim Thoma Nam 땅가 타쿠르드 탄들 담부셰키 르자치 신정 도마 남체 리카당 톱중 초와진라 셈크르셰바당 도돈라 알림조바 템튼제 계획은 송중셰바지제 돈이 르겐칠메 브르 옐심 근이당 지그질 셰크치레동키
2: 퀴퍼르 거와 스치스타와 인서르타르 땅땅 사중르바카키 땅땅 자쿱제 르자치 신정 도미 리키 코르치 셰쇼당 스치 르크터 돈춘 난템시티 ᱡᱮᱪᱩᱱ ᱦᱟᱞᱤ ᱪᱮᱣᱟᱛᱟᱝ ᱯᱟᱱᱤ ᱦᱟᱞᱤ ᱪᱮᱵᱤᱜᱚᱱᱤ ᱨᱟᱝᱡᱤ ᱪᱮᱵᱤᱨ ᱜᱚᱱᱡᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱱᱪᱚ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱪᱮ ᱛᱟᱝᱨᱟᱵ ᱪᱮᱱ ᱡᱤᱠᱴᱮᱱ ᱞᱟᱝ ᱠᱚᱠᱞ ᱪᱮᱵᱤ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱠᱷᱟᱜᱛᱟᱝ ᱟᱨ ᱠᱷᱟᱜ ᱪᱮ ᱠᱷᱤᱫᱤᱱ ᱵᱟᱨ ᱪᱮ ᱥᱚᱢᱥᱮᱜᱤ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱡᱟᱝᱱᱟᱝ ᱠᱷᱤᱯᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱤᱝ ᱥᱟᱵᱡᱤᱜ ᱛᱟᱨᱣᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱠᱷᱤᱯᱟᱱ ᱛᱚᱨ ᱥᱤᱝ ᱥᱟᱵᱡᱤᱜ ᱧᱟᱢᱯᱤ ᱞᱤᱠᱤ ᱞᱟᱢᱥᱩᱱ ᱛᱤᱥᱟᱝ ᱡᱚᱣᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱵᱥᱤᱱ ᱫᱟ ᱠᱷᱤ ᱪᱮᱨᱜ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱱᱮᱪᱨ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱚᱱ ᱡᱮᱜᱯᱟ ᱠᱷᱥᱟᱨᱛᱩ ᱡᱤ ᱞᱤᱥᱛᱤᱜ ᱥᱟᱨᱟᱜ ᱪᱮᱢᱵᱟᱵ ᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤᱫᱤᱱ ᱵᱟᱱ ᱪᱚᱠᱷᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤᱫᱤᱱ ᱵᱟᱨ ᱛᱟᱱᱡᱤᱞ ᱥᱤᱝ ᱠᱤ ᱯᱚᱯᱥᱤ ᱛᱩᱜ ᱥᱤᱱᱡᱢ ᱛᱚᱢᱟᱱᱢ ᱥᱤᱨᱫᱚᱜᱱᱤ ᱞᱤᱠᱟᱜ ᱧᱮᱨᱣᱟᱛᱟᱝ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱞᱟ ᱥᱟᱵᱥᱤ ᱡᱟᱯᱟᱨ ᱠᱷᱩᱨᱤᱜ ᱡᱟᱝ ᱚᱥᱤᱜ ᱪᱮᱝ ᱠᱤ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱯᱷᱟᱛᱟ ᱥᱚᱝ ᱠᱷᱤᱫᱤᱱ ᱵᱟ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱪᱮᱢ ᱧᱮᱠᱟᱨ ᱛᱟᱨᱢ ᱯᱷᱮᱛᱟᱱ ᱡᱤ ᱜᱤ ᱭᱚᱨᱚᱵ ᱛᱟᱝ ᱟᱨ ᱞᱚᱵᱡᱩᱜ ᱪᱚᱜᱯᱟ ᱡᱚᱝᱠᱚ ᱥᱤᱱᱡᱢ ᱛᱚᱢᱤ ᱤᱢ ᱡᱟᱢᱛᱤᱱ ᱪᱚᱯᱤ ᱞᱤᱠᱟ ᱞᱟ ᱥᱮᱢᱠᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱯᱥᱩ ᱥᱤᱛᱮ ᱥᱟᱱᱡᱤᱜ ᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱚᱱ ᱡᱤᱜ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱞᱤᱠᱤ ᱨᱤᱜᱡᱮᱢ ᱛᱤᱥᱟᱝ ᱡᱚᱣᱟ ᱞᱤᱠᱤ ᱥᱛᱚᱠᱷᱤ ᱪᱤᱪᱤᱨ ᱠᱚᱴᱤᱜ ᱥᱤᱱᱤ ᱠᱷᱩᱱᱪᱩ ᱞᱤᱨᱜᱚ ᱯᱮᱵᱨᱟᱱ ᱛᱟᱱᱪᱮᱢ ᱡᱟᱝ ᱚᱡᱚᱨᱜᱤ
1: ᱠᱚᱢᱯᱷᱟᱱ ᱡᱚᱢ ᱡᱟᱢᱵᱤ ᱡᱚᱝᱠᱚ ᱫᱟ ᱱᱟᱨᱱᱤ ᱢᱟᱝᱵᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱩᱱᱥᱤ ᱦᱮᱫᱮᱢ ᱵᱟ ᱜᱮᱢᱠᱩ ᱪᱷᱤᱣᱟᱫᱟᱝ ᱜᱩᱢᱩ ᱥᱤᱵᱤ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱡᱟᱢᱱᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱠᱟ ᱠᱷᱮᱯᱨ ᱜᱟᱯᱥᱤ ᱥᱮᱡᱮ ᱤᱠᱮᱱ ᱨᱜᱟᱪᱤ ᱵᱥᱮᱱᱡᱢ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱱᱟᱢᱪᱤ ᱥᱛᱚᱝᱥᱤ ᱞᱟ ᱡᱮᱯᱷᱩ ᱟᱹᱱᱤᱡᱩ ᱵᱟ ᱡᱟᱠᱷᱩ ᱡᱤ ᱵᱟ ᱢᱟᱡᱤᱞ ᱥᱤᱢᱞᱟ ᱡᱚᱝᱱᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱠᱷᱟ ᱛᱷᱟᱱᱥᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱛᱟᱢ ᱵᱟ ᱪᱩᱥᱤ ᱵᱟ ᱤᱱᱥᱤᱱ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱤᱜᱟ ᱪᱟᱛᱨ ᱞᱟ ᱯᱩᱪᱤ ᱭᱚᱝᱵᱤ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱯᱷᱮᱱᱫᱱᱟ ᱜᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱮᱯᱤ ᱫᱚᱱᱛ ᱫᱮᱨᱵ ᱞᱟ ᱜᱩᱱᱩᱝ ᱢᱟᱨᱜᱤ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱛᱟ ᱜᱩᱱᱩᱝ ᱢᱟᱨᱜᱤ ᱵᱟ ᱫᱚᱨᱪᱤ ᱞᱟ ᱜᱩᱱᱩᱝ ᱢᱟᱨᱜᱤ ᱵᱤ ᱜᱚᱱᱪᱟᱨ ᱪᱤᱵᱤ ᱞᱤᱭᱟ ᱥᱩᱢ ᱛᱷᱚᱝᱤ ᱭᱮᱢᱵᱟᱨ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱭᱟᱪᱤᱪᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱤᱠᱷᱚᱞ ᱧᱟᱢ ᱠᱷᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱠᱚᱱᱛᱮ ᱪᱷᱚᱢᱤ ᱧᱟᱢᱵᱟᱱ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱥᱮᱯᱤ ᱠᱟᱵ ᱥᱟᱵᱟᱵ ᱯᱷᱮᱱᱫᱱᱟ ᱡᱟᱵᱨ ᱛᱷᱟᱱᱪᱤᱱ ᱡᱩᱢ ᱥᱤᱵᱟᱫᱮ ᱤᱠᱷᱟᱱ
6: ᱥᱩᱱᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱤ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱠᱷᱞᱟᱥᱟᱱ ᱪᱤ ᱢᱟᱪᱤᱭᱟ ᱛᱟᱢᱱᱟᱝ ᱥᱤᱵᱤ ᱪᱷᱟᱢᱵᱤᱱᱟ ᱥᱤᱡᱩ ᱤᱭᱮ

Yang zat di dalam bilik lembaga tentang kerjaan pelbagai jenis yang kau cina biarkan kemudian mudah datang nama sonya lembaga jawab jawab dengan nama sonya jangan jangan jangan kau urkelolong tinggal yang kau tahu kau nak keluarin jirik kelentan ini. Dalam kelentan dia yang nama sosum di dalam gunzin yang nama cuba yang dalam kelentan dia yang jawab sonya kau kau sengketin sendiri. Jauh sekian awak cepat dah hiasan kerjaan yang cawan ribut tapi mudah insya.

ལྡབ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ni lor ni jang ari nagjun lochung chher nga chungkur jeri tang lobjung she bra dan shib sha ji jingo ton ba ni song ari nagjun lochung chher nga lag chungkur chamre yong ni lo ni tang she kin hon la ngo khu men ben ngon jir shung jong tong jeri chol chungku tang ar ja kum ni chen nagjun lochung shug ni sob chote pan san hir tog tang jinu sam shi la zam tin sam chung ni ar ja kum ni chen mang mang bar zam tin jeri shi pi leg sarap ji yo la

0: Demo
1: ya, tanah cuci renggil sendiri nasi dari lewa saya ceng, sabri tak cukup je.
0: Ade, tan ni mana jenis tu yang aku cuci, dah yang kan hamba di mana di muka cipu, petro temu jadi demo.
1: Ade.
0: Ah, di mana, dah nak cuci, kerja ni nak cuci, mama tu tak cuci, ah, lu cuci je lu lah, bercucu juga. Jadi ada kesalahan sih, namun cukup mudah tak. Ini dah, sekarang kan jangan lupa orang cukup orang cukup sentuh juga. Kalau jangan kalau luna, jangan orang cukup berpatu. Jangan orang cukup sentuh cukup sih, dah cukup mudah. Nanti sekarang cukup kerjain.
1: Adik.
0: 哎，对呢，那个咱去咱去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去 ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ

0: Ya tukuna ba denan samda ni na ba su gu lama di gi da yang gelang bi pai ji siwa su gu nu gu zi nyam mun di nyam su ji ruk su ri tana war kum di yang nyang kin tuk uz gu kapil tuk nga zi tuk bun di gu kapil ni lin sing gu ji su li yang da gu bi la Ya pina di mu
1: Wo cha di mu
0: Di mu di mu
1: Na ri ra zo ke
0: Ya ri wa sa zi gi
1: Morto pangu ti lognyang jupang ala yang tas ko tge jawa ga
0: lognyang sti jaga morto pangu ra je
1: o ya
0: ya kab jimilis na ko tge la di mo
1: o ketu ketu
0: ya

0: Yang zat di dalam bilik lembaga tentang kerjaan perusahaan jenis yang kau cina biar kan kemudian mesti datang nama tuan yang lembaga jawab jawab dengan nasional yang jangan jangan jangan kau urkelolong tinggal yang kau tahu kau nak ulurin jirik kelentanin.
1: Terang kelentanin yang ina batu somrik rangon zin yang anak cuci ayin terang kelentanin yang cukup tuan yang kau komseng ketin somde terus jika nang wajib boleh dah hiasan kerjaan perusahaan jenis yang kau cina biar kan kemudian mesti datang nama tuan yang lembaga jawab jawab dengan nasional yang jangan jangan jangan kau urkelolong tinggal yang kau tahu kau nak ulurin jirik kelentanin.

ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

Halangi shigun yam tsunigo, ye, na ya zuhnya na uzi. Halangi rugun don tsunigo, ye, kagu yang la la.

ཁྱི ཕྱད མ ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ
Shishera chigadunamidagun Adangadugundangachilardinale yugungashishera chigadunatayinayayin